mlinda ibada iwanania, msomaji iwanania, mtarisisi nekivivinye neyo okoyotezi ewo senyo ukasomolugua na mtema mungu ivinye kondea

0: Voilà, ile ni saha unakuta mtu ni muke iko fasi ya kinywaji, kisha unapenda umlete maneno anasema nazalimwa si ya bato kolulangate. Voilà, ukanikosidere kama niko mbaraga, ile ni matata. Donge makango njo kusema mbaraga, kusema molongani, nazana molongani nangai ni kusema niko na wangu anaye ni staili. Donge propre à toi, donge propre à vous, propre à moi, ok. Voilà. Donge kitoko nanga ere eza reserve pona molongani nangai. Donge uzuri yangu inabakia pale juya ule mwenyiko kuroho yangu. Voilà, komi lisusu tobine. Hey, tunaweza cheza kweli, me? Voilà, wakati unaniwazia kimbaraga ile sio nivo yangu, mimi ni mke wa bado. Voilà. Batoto. Ah, akose tunasema 0421 58 24 670. Mindondo njobo tsombo tsombo mchetu cha Butembo. Motu alingia sana nano mabe ni kusema anapenda acheze cheze mbaya. Voilà. Na kosaka nanjo kuzo eshana a kurafikiana lo. Kurafikiana njo ko mesana. Voilà. Kosakana mo mesano njo kuzoea. Comment?
1: Bien.
0: Uko bien.
1: Bien.
0: Ulikula nini baba?
1: Mchele na sombe.
0: Ulikula mchele na sombe. Sawa. Na mie nilikula mchele na kuku muva. Mnajua muva? Tulikosa za maragi. Njoo nilikosa za maragi, bibi yangu akasema, wewe baba batoto mimi naona inaomba ukule muva kwanza leo na mchele. Uangalie kama ulivaa kitu kibaya ya kutokwenda tumika. Mwamu tunapasha kula sombe na mchele pale bie. Unasiki? Jina lako nani?
1: Chiste.
0: Kwenu ni wapi?
1: Marera?
0: Sawa. Si unajua kusalimia? Sawa, ngotoneshe mfano kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Wariso. Ninasalimia mama jina lake Zawadi. Ninasalimia papa leki jina lake. Oze nasalimia papa leki jina lake Titama. Nasalimia papa leki jina lake Yafete. Nasalimia papa leki jina lake.
0: Na mwingine tena
1: nasalimia shanga jina lake Esther. Nasalimia dada jina lake Juliet. Nasalimia dada jina lake Kisi. Nasalimia dada jina lake Love. Nasalimia dada jina lake Julie. Nasalimia yomba jina lake.
0: Voilà.
1: Kabange. Ninasalimia.
0: Voilà.
1: Sakulu jina lake Kishindo. Nasalimia. Mama lake jina lake Furaha. Ninasalimia. Nasalimia tati jina lake Teresa.
0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho nasalimia wa finalisi vote wa kurajia mutabute mbeni.
0: Voilà. Unajua ta jina ya mumoe? Hauzu?
1: Naju.
0: Sawa nani?
1: Milionaire na Sinzo Man.
0: Sawa tu. Na wengine wanamuita Stanley. Na mwingine wanamuitaka Joelle Mwingevaluahe. Na Joelle Kases. Na Patrick Kalungwana. Voilà. Na George Maumbi Makeo. Badani mweusi. Bakilumbiro. Voilà. Baka Pisari Gadona. De la part de la technique. Voilà. Tunakupatia matabishi ya Leblanc. Na Voilà, Kasero Mutsuva anayeuzisha pine ya Double Life kuna kwa Avenue de l'Église. Pine original. Voilà. Wanasemaka zala jandi lokola jande ya pine. Zala jandi lokola jande ya pine.
1: Merci.
0: Hey, Mumbere Valer, na lebla wa Mutsanga, na sokulu Kalebu, na Waliso, na Kasero Mutsuva, kunako Avenue de l'Église, anauzisha pne ya Double Life. Voilà. Comment?
1: Bien.
0: Uko bien?
1: Oui.
0: Jina lako nani?
1: Juliette.
0: Kwenu ni wapi?
1: Ni Butembo.
0: Ni Butembo? Hayo wapi? Ah, kule. Na uko amarera, sipo kwa uko bujiste. Voilà. Juliette.
1: Awe.
0: Ni namna gani? Mejikuta namna gani?
1: Bien.
0: Unajikuta bien? Papa na mama nani jua na nduma, kasenye bana kula limoni.
1: Havandumi yake.
0: Ah. Bana kula kana utaratibu. Sawa. Na wanasema tukwe na kuwa na utaratibu fasi yote. Vale bien. Juliette, ngo salimia Juliette.
1: Na salimia papa. Jina lake Moise, na salimia mama. Jina lake Zawadi, na salimia Sokulu.
0: Jina lake Chishindo. Vala. Na mwingine? Juliette. Juliette, nyanyua kichwa. Juliette, simamisha kichwa. Juliette. Eh. Hey. Juliette, matabishi yako hii. Juliette. Juliette. Voilà, Juliette. Voilà. Rodriguez. Nyanyua kwa kanda kidogo.

0: Voilà. Tunapandia tena juu kwa. Koma.
1: Bien.
0: Uko bien. Wewe ndio nani?
1: Emanuela.
0: Kwenu ni wapi?
1: Kambali.
0: Eh. Na unajua recitation? Unajua tamoy. How is you, Emanuela? Tia ta recitation moi. Recitation à ma mère. Quand j'étais petit. Ah, unasikia? Unajua? Unajua taka moja. Eh? How do you? Sawa, ngo. Salimia.
1: Na salimia mama jina lake M. Na salimia papa jina lake S. Na salimia tati jina lake Julian. Na salimia sokulu jina lake Shindren.
0: Eh.
1: Na salimia dada jina lake Vivian.
0: Mm.
1: Na salimia yomba jina lake.
0: Mm.
1: Kaloyo.
0: Mm. Utaambia Yesu kulu ya kufundisha Shindani Mukinandi. Unajua Shindani Mukinandi? Je, wanaitaka mbendwa.
1: Mbendwa.
0: Mbendwa Yesu Shindani. Eh? Sawa. Sawa. Wa mwisho?
1: Na salimia warafiki wangu wote wa kuraja moto tembo beni.
0: Mhm. Sawa, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga. Na kaseron mutsuva kuna kwa venue de l'église. Voilà. Kisha petite.
1: Hein?
0: Quoi quelle année?
1: Comme
0: Tia quelle année? Tia 3e.
1: 3e maternelle.
0: 3e maternelle. Tia tu dis où?
1: L'école maternelle du Sambembe de l'Assomption au Congo.
0: C'est trouvé où?
1: À
0: Kambale. À Kambale. Oui, oui, oui, Kambale est bougé. Voilà. Mon père va aller na bakali kuna wali sana le blanc. Wali kukumbuka. Wali tukumbuka si vote. Unasema nini?
1: Merci so kulukale.
0: Voilà. Ouais. C'est ça là. Comment?
1: Bien.
0: Oko bien. Jina lako na?
1: Rafael.
0: Kwenu ni wapi?
1: Kambale.
0: Ngotoneshe mfano kusalimia Rafael.
1: Na salimia mama jina lake M. Na salimia papa jina lake S. Na salimia tati jina lake Julian. Na salimia sokulu jina lake Shindani. Na salimia dada jina lake Vivian. Na salimia dada jina lake Nene. Na salimia dada jina lake Christian. Na salimia yomba jina lake Rose. Na salimia kaka jina lake Christian. Na salimia
0: Voilà, tu recopatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na sokulu Kalebu na Walison na Mumbere Valer na Kaseron Mutsuva. Unasema nini?
1: Merci.
0: Wewe. Kama vitu vinaanguka. Unalogota. Voilà. Tunasoma ma message mbele upite mtoto yangu ku micro. Voilà ma message. Message zishafika mingi. Voilà. Bansu na biso. Voilà. Uyu anasema aye salamu ni kitu cha maana sana hata acha kuchezea hapana anasema se hata kama ni bure niko ni shadrake wenyu wa Lukanga kwa mzee Leonard voilà. Uliko iko Lukanga na huyu anasema jambo kaka karibu sana hapa ni da bienveillance bienveillance ni majina mtoto voilà bienveillance hauseme kama uko wapi na huyu anasema jambo la kula mtu 5 ans. C'est Salimia Watoto. What? Ni Mama Nelson. Mama Nelson uko wapi hizi siku? Voilà. Kama uko Kasindi, ulikuwa kana ushakaenda Kasindi. Voilà. Na huyo anasema bonjour. Suis Jérémy from Kipese. Voilà, ule anasema yeye ni Jérémy kutoka Kipese. Kama uko Nyamiringa, kama uko yuwapi. Na huyo anasema sali na wa sali. Ah, voilà. Papa Augustin. Ah. Voilà. Voilà. Voilà. Komama na Bible inaandikiwa huyo na sikumaliza message yake juu waliniita aseme asante kwa kipindi, alianza na français, asante kwa kipindi ni Samson apa Mutire, bon dimanche. Voilà, ule ni wa Mutiri. Na huyo anasema mmeshinda ni ninasalimu nina salimu wangu Sara wakaoo très bien courage monsieur le journaliste ni na fuata toka Kambau ni kama se ni ite mutapia Joseph, ite mutapia Joseph wa Kambao. Na huyu anasema hivi jambo la kulamuka kwa watoto toujours Mama Nelson. Voilà, uko wapi Mama Nelson? Na kote ya WhatsApp we Nyanyua kwa kanda kidogo Rodriguez.
2: Wapi Charles Kimpia tu?

0: sta provision
1: ndayalisha chakula ewa byomo omoko sambango mukumbe rose si rose de foix nheronda hikabioko komotema wa koma
2: bien
1: poko bien
2: eh
1: wenjo nani
2: enjo deste
1: kwenu ni wapi
2: kashiro
1: ah wala kashiro e bouger ngo tuoneshe mfano wa kusalimi
2: nasalimia mama jina lake muore mami nasalimia papa jina lake bonane ogite nasalimia yomba jina lake toni nasalimia yomba jina lake fabrice nasalimia papa leki jina lake dekuli nasalimia tati jina lake Therese nasalimia sokulu jina lake Leusa nasalimia Japol nasalimia kaka yapi nasalimia Dano Dale nasalimia Daruzi nasalimia Dalisi nasalimia Dashandali nasalimia Mamaleki Mamaleki Gloria nasalimia Mama Kulutu Shandali nasalimia
1: Wa mwisho
2: milionee nasalimia Sinzo
1: mimi. Eh voilà.
2: Na kwa mwisho nasalimia rafiki yangu wote akuraje moto Butembo Beni.
1: Voilà. Tunakupatia matabisi ya Leblanc mtanga. Na sokulu kalebu na Walison na Mbere Valer na Kasero Mutsu. Unasema nini?
2: Merci.
1: Voilà. Mutu anyakako mwana nikumbusha watu wa mingi ile balulimbi kwa ba myombangu. Lulimbi na ruindi kukaya wa garde parke chabirikira munyunyu koma
2: bien
1: poko bien
2: eh
1: jenal kona
2: Jeremy
1: ah kwenu wapi
2: Kitatumba
1: voilà medicama tuoneshe mfano kusalimia
2: nasalimia mama jina lake Cecile salimia papa jina lake Dial salimia kaka jina lake Eli nasalimia dada jina lake Lidi nasalimia yomba jina lake Philip Makomera wa mwisho nasalimia milionaire
1: mimi dume kabambi unasalimia dume kabambi mimi ni dume kabambi unajua simu unajua kama mimi ni dume kabambi nanyi ni madume
2: merci millionaire
1: uende bie voilà koma
2: Bien.
1: Uko bien. Wewe njona?
3: Jacques.
1: Kwenu ni wapi?
3: Kitatumba.
1: Wewe uko majinangu di. Jinangu ya ubatizo wana niita Yakobo di. Jacques. Tuoneshe mfano wa kusalimia majina.
3: Nasalimia papa. Nasalimia mama. Nasalimia tati. Nasalimia yomba. Nasalimia shanga. Nasalimia papa leki. Nasalimia.
1: Wa mwisho?
3: Wa mwisho nasalimia wa rafiki yangu wote wa kuraji moto Butembo.
1: Ah voilà. Voilà, bape kisaka muto li kambonati nae. Voilà, matabishi yako hii ya Leblanc wa mtsanga. Kambonati uko aye bali.
2: Merci.
1: Voilà. Ile chansoni ya Carlito Lanza.
4: Aye bali kambosa ni kosa.
1: Voilà.